Zimbaga mbaba nange mkula mada Nuromu kaga mbera musibu Gokula manda kabere mumu radio yo Gweba ufajongeze na ibo mwale kemire mbe Muna abitesa kenchango bude bukede Hate kwe tukoleshi Mujia mga muna genso nyuwasa hate gede Tuletu wantu te Hey Tuletu wantu te muna genso hate gede Endongo ya genso neseka Ah

0: Nembera bwe tubatamla waliyo kona. Iria timu ya Sofa iria banafe ababuto. Ekona ligenda kuanga sija. Iria timu ya Sofa iria hoto. Ekona ligenda kuanga terija. Nekucha, nekucha. Kosta kademo mikono. Yeno msambi kanda. Na atechenkanya na kuba mpira. Nekucha laba kucha wona tu. Kutu kusemba kunye. Nekucha kucha mpanga. Akucha msambi onena chapati. Nekucha kukwania. Akucha resa seria bomba. Akucha resa seria bomba. bagutaje moy cigere ku gento gento we wakat ketem da sumye sa ila ko ila ko agira ko wakat sediba yemu tani busuwa na ka sediba ne ku tata de ko mutwe anyali na ukro kuse bade sa ko kwanga raya ato mutandi kaye wesa sedia hoto nani ga pasto mareda yemu tani busuwa isma na ku re tanga munji akure tanga munji ne ku cha anya kunye bagutaje sumye sa ila komba ne ku cha yemu tani ga la ke na ku mu jonto ku gento gento ne ku isa ugento gento ne ku isa Usta dipil buerere, usta dipil buerere. Ome shakule mende butu agama chishakul, shakul agambotia. Wole kuranga tenchori, wole kuranga tenchongo sambu zaburun chishakul. Ona ona sparihe, oma kame fatu mide konye nilisa. Wole kuranga tenchongo sambu zaburun chishakul. Karendo, karendo, embera wetu betambula. I'm going to go to the next one. Yemu sambe lo kwata sema na kodin sema na kodin sema na kodin yakendo kwanga sa sobre piba yemu sambe sema na kodin wati na sere bomba na ku era kutem katenge ne ku chawa suano yemu sambe hamusa na ku reta akurete ukara prabrunji yemu sambe lo kwaita sere na kumapin sere na kumapin ya ku sumanga munje ana yemu sambe senyonga senyonga uno ne ku chawa suano bate ku kwanga raia ne ku chawa sambe kuna sere ku ku gento gento ne ku isa Kena perakoti cakime sasa ilia kuamba. Koti cakime sasa ilia kuamba. Bagaimana kuanda wasimula? Bagaimana kuanda wasimula? Ye koti pa. Awak cakime sasa ilia kuamba. Omu sambil kubaca senyonga pasir. Ya kena kuanda wasimula tiba. Senyonga pasir. Bagaimana kuanda wasimula tiba? Nago simula ngamunji. Nekuja. Atakete kumu se. Aku mtami chonga. Kaya uno na afuna. Wesa zeli ya hudu. Kaya uno achuka. Amo samula kaye. Kima ya wakari sunde. Nekuja wate kukwanda raia. Wate kukwanda raia. Nekuja mtiri. Kupa kutumunji. Wando mtanga tashikwe Ronald. Kari kukwanda kwa simula. Kimu samelo kwa ita. Amato mtambi. Wesa zeli ya hudu kwa ita mabin. Na aku simula nekuja. Wate kukwanda raia. Hugu nukuse. Nihate penkanya. Kuna wata afumye. Kuna kambe kenda perafiki katime sasa ya hudu. Kepada kami sekitar jam 11 yang tumpang waiswa, yang mustang di waiswa, waiswa sekolah dasar secondary school, apa benda itu? Bagi nak pelanggar semula, nak semula tiba, nak buat, bagi saya pukul mati tengkannya. Jam 11 dia kumba, aku semua dengan monje, hanya punya, yang mustang di bagel kis, nak buat sahaja buca, buca di mukanga, nak cekak pun mesti, bukan mesti, yang mustang jatuh waiswa, apa yang mustang buat sahaja bodoh. Kumusambi, kumusambi na kuvaita, waseno, bate sako kwa ngaraiya, kumusambi matu, matu kapunye, magukupataichi, magukupataichi magukuchwa kuchia, sako mukwe, aresta seria bomba, kuchia wasuano, kumusambi chama zipo, nakutisa kusipa, hata kumusambi na kuvaita matin, hata ni seria kuko, na ni kafaku waseno, hata kumusambi chama zipo, waresta kwa iri bana sababu tu, nakutumulanga mungu, nakutia. Yompira kubade mungi, anakukuna kumwadi, kuna duuna kukunye, wesa seria kutu, kumwadi uno, akisa kukonga tete nkanya, akwate kumusami sinyonga, nakuwechanga mungi, kanda anakukuna, anakukwasenga mungi, yomusami kanda, wuna afine mungi, wesa seria kutu, kanda uno, kasuwekiwa liyabane, enamu kosinze, nakujikia mawega, yomusami chonga, wesa seria kutu, akwate kumusami regati, wesa seria kutu, nakusimuranga mungi, nekusura tate kwa mutwe, wesa seria kumwa, kukunukuse, niranyika wasiano, Yang aku semula, aku semudah untuk. Jangan aku yang runcing. Aku akan belan masuk ke mesin ini. Nanti dapat. ugen ko tan no buisa kendere ko me kamla rede wudu ko yoro ye yamu ko ni wari ma ko lete yamu ko ni ko sibiru ko mo ma ko lete yamu chap ko ko sibiru ko mo ko ko ngare ko seria ko to ye ko ko ko ko se ma ta ta ko mo te ye ko ko ko ko ko ko ugen ko tan ko ko ugen ko ngare ko ko ye na ko ngare ko ko mo tan ka ta ya tan mani ko ko ko ngare Rekto seria ko ye na ko tan ma ko aku bra na ko ko ngare ko ko Ani ko fastunda, yumustambi chonga, resta seria ko, akata ko mtambi atwe, yumustambi resta seria ko, resta gamba sewo, yumustambi kanye, na ko chonga sewo, bate ko ko chonga roya, ena ko ko kanya, ena ko ko kanya, ena ko ko kanya. Rejo ko ko rejo ko micha, ora rejo ko rejo. Didi. Rejo ko ko kamla. Kau tidak tahu di sini mengambil kamu kenapa? Ebo se, apa sahaja pelanggan ia, bukan sesuatu yang kuali. Jadi mereka tidak ada pelanda, bukan mesir, bukan sesuatu. Arab pun tidak istimewa. Yang biasa punya, era bukan sesuatu. Emak siapa? Tidak bukan berjalan sebaru. Tapi kasihinlah mukmin anak mukmini. Kasihinlah mukmin anak mukmini. Esok kita mahu kujira juga. Lepasnya, kerana korin. Aku tahu kalau kita dapat bantuan dari kita, dia mesti dapatkan. Aku tahu kalau kita dapat bantuan dari kita, dia mesti dapatkan. Aku tahu kalau kita dapat bantuan dari kita, dia mesti dapatkan. Aku tahu kalau kita dapat bantuan dari kita, dia mesti dapatkan. Aku tahu kalau kita dapat bantuan dari kita, dia mesti dapatkan. Aku tahu kalau kita dapat bantuan
1: Kuna kwa chano kwa demu sumu ya kitoka kwa Nangwe bambuza sibanyirwa chinse kana yengo mpira wegutyo wegusobodo kubera ngate agukomekereze dua edachika echenda erange sazeri ya gomba abaka kanye ku sazeri ya budu ne bali kuba goals badde satu kubwerere eranga goals esatu ezo sazeri ya gomba musambi ogwata kasule medi yeso so kwiranga batebera goal then no musambi ogwata alfred sebunya anena batebera ku goal atenga goal eyokusatu omusambi ogwata hasani waiswa ya subodo kubera ngate ajibatebe dengo mpira guna atero komekerezebwa edachike chenda goal eyo wenyweredde kubagwa genzo kumula muko half time gomba baba deba chakule mbede wudu ne goals biri kubwerere so full time score gomba goals satu budu zero soka tulinze game eyo kwedingane egendo okwira no sports arena chitovu tulabe budu oba na sports okwira ngabakula comeback na yenga beta agesala nyinji kubanga wobera ngolozi nze first leg ne goals satu kubwerere nga totebe ya dene goal emubweti kubatu waganzo okudda mu kitundu echo kwiringa nsubira nti budu chade baino kubera nga bakula kwe kunonya yo at least goal emu kugendo kumuleda chika oba kugendo kugweda chika echenda nga guwede goals bili kwe mchitegeza nti budu nga bali ye waka chandi badda chisobolo kubangu ira okuwangula game weyo at least ne goals nga biri kubwerere kandi bada kisobola kubatasa okubera nga baita wo kwesoga semifinals na ye goals satu kibera kinji mumpaka eza masaza ga Buganda kwatu kimanyi mpaka sinene ama goals okunywanga manji goals ezisuka mu biri abya bimukwe bya bitatera kubera nga birabika akati kitegeza budu abagenda kujja mu game eyo kweddingana egenda okujjona ko le Sunday nga betaga gozi nya kubwerere ngozi tebani ngozi teba gomba oyinzo gamba nti chinzo butababerera changu yadde nakamu nakeddagala era oyinzo gamba nti bole kedolo sozi gamba lagala kubanga okusinkana gomba ngoyagala gozi nya oyitewo genda ku semifinals atenga gomba tatebiye mu goal yonna chinzo kuba kalubiriza kuba gomba agenda kujja yeki yetaga ande wakula muri 0-0 yeki bera kimukolero bagemwe mu erabo basigala bayitawo okubera nga ten abagenda kumutendera oguddako then emipire mirala ngewe jiri mukubera nga tegitambula sazeri ya Bugerere ne sazeri ya Kyaddondo game weyo nasembye okutegeera nga gukyali 0-0 Bugerere babadde bakubye mukawo Bugerere babadde bakubye mukawo omupiira naye Kyaddondo ne bagujjamu ng'obudde bukyali era omupiira ogwo kitegeeza nti go gwawe we gubanga guwedde eddakiika ekyenda nga guwedde 0-0 bibeera tebinaggwa Kyaddondo abeera kyaino kyaza Bugerere tulabe makati g'amatiimu zago gombiriri ani anaayitawo singa bigaana nga tugenda mu bunyiya then maogola ne chagwe ndasembye okutegeera ng'omupiira ogwo chagwe nga bakyagukulembedde utevu ne goals badde ebiri kwemu nga goals ebiri eza chagwe omusambi ogwa Talau Ben Lubwama yabatebedde goal eyasoose omusambi gwe bayita Mugalu David yabatebedde goal eyokubiri ate nga maogola goal m bagifunye mu kitundu ekyokubiri omusambi ogweta Seneno Asuman yabatebedde goal eyo era kyensubira omupiira ogugwandiba nga gufundikidde edachike chenda nga chagwe bawangudde ne goals biri kwemu kitegeeza nti nogo gubera teguna bakubera nga tegugwa olwensonga nti game eyokweddingana maogola nga bakyadde ekyaggwe binzo obutababerera byangu naye okubera nga batebyeyoko goal m ku saidi yaabwe bakyayina nabesuubi eriyitawo genda kumutendera oguddako then busujju nebutambala nasambi otegero mpiro gobo sujunga bagu kule mbede ne gol emu kuwerere ereo msambi ogweta Abla Michael yeyaba tebe de gol heyo so boji tempia yusodo kwelanga te jita mdona kulele mpake zima sagabu ganda retu watandise omotendo kwa quarter finals era tulabye mipire ja first leg so weekend ja tugenda kwelanga tulabye mipire jo kwe dingana tulabye matimu chi agajo kwelanga gaitao okwe sogo omotendera ogwa semi finals titegeza ntukuma timu omuna ana agetuina mkasera kano tuweta aga kama timu zana agagendo ukubera nga gaitao okweso gomu tendero ugudako na yenga yo gomba mazo ukubera nga ten wangula game esose ama timu zikano gombiriri naba tegeza konti budu ne gomba abetu walanga abaine mbiranyi era abasingo obonji na kugami bade bagamba ntikale singo mpiro ogo at least guze kufaino abantu ne basobola okubera ngate abanyumirwa era mipira joruwa lero gwe gubadde omunene the big one na wankubadate ogubadde omunene atera gulabikidde mu goals azibadde nyingi wotunulira mu mpaka za amasaza ga Buganda asaza lya Gomba lya likyasinze okubera nga litwala ekikopo kinene enfunde ziwerako bakine mu ndigiri etano bagala kikopo kya mukaga naye kwebyo bikopo bye baina wabadde okwe mirundi ejimu jibasinkanye buddu jukira nti ne biri ya biri mugumu buddu Gomba lwebatu wala mwaka kwa biri ya biri basinkana buddu ku finals ne bamukuba goals ali satu kuwem then